bikin ini dalam silva kau kau kau hidup kau nyuano. Eriki seliwe okumele la misora se province wa Zambezi. Ivira kaya okabdelga duwa mpulo niyasa ni...

barbar mio del mule dueño mbony emanya yenyu e idipugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu del mule dueño ole umakile lenyo sagwati dhae ngolochi aga mba mwenyu na emwerumweru ya murendele di izi waga wi kamodi jiedhana malabo menji vatakuluvenyu del mule dueño ole ofuni lenyo wi afie vatakuluvenyu na e barbaru ya ole duwae ovano di ifia vatakulu venyu du utadelagani e barbari yaga wi mwanyu di intamela beu na oziveliwa na sagwati dhaga muirumela wi iyo vina ni iziveliwa na mulima wao di iziwaga wi mangwana dayo munelo ofuga ndara yenyu modifinyaga na dhala mpaka mio opuga nipala vatakulu va mwanda mani wenyu Deli mule do wenyu mbonyi emanya enyu e idipugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu Ovano dino olobani anamurala kamudika nele nchiga tangu ya mio opuga ni pala vatakulva mwanda mani wenyu Sabani milma zenyu kazi nji wa mule do ne kazi nravi wa beu Deli mule do wenyu mbonyi emanya enyu e idipugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu Nota malela

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Portanto, Rádio Moçambique, Tina Nsiz, o Fema da Mapinde, Macuma Tato, Kubikira Nkata, Manimbatu, Nampepo, Nsinda, Uno, Aklima, Muno, Província, Zambesi, Nsiz, Unafunefe, Kubereza, Mpangwa, Zapakati, Napakati, Painu, Ziku, ya Moçambique, Kubikira Muno, Zambesi, Atete, na Província, ya Sofala.
2: Mpangwa, Zapakati, Paziko.
3: Uchabarupo, Mfuma, Yampisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
4: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku.